gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim. Batu bum batu bum, kidin gata, batu bum batu bum, kidin gata, batu bum batu bum, kidin gata, batu bum batu bum, kidin gata, batu bum batu bum, kidin gata.